0: Apakah kaya busur daang turun dikenal oleh kesayuan sama pengawas?
1: Sa klinika ng alternative medicine at wellness.

Ayo, kutus kapa yuk. Ayo, tuk tinggal jasih benar-benar. Kita nge... Kalau aku mau kakak sumpah lu. Asa? Kalau bisa ganti, mudah kan bisa kakak-kakak.